0: Asnoki, Delhi asa shilonongi usang nam yuk pang asyuk utang. Di aku minit liatong pan klimi, umakat menesi sesendono, merangkong yuk dipar pen ajang shilama kibak ngasitsa.
1: Tempa.
2: Ohoy.
1: Ya, cung halir maya.
2: Ay, ada malama adi.
1: Ay, tak langka majur na.
2: Ay, Pumbang ya pumbang ya seneng pumbang terjawab ya tanah na jurup sih ya.
1: Aiy, dia ni nanti orang dah jom tu angsur ni ada berlapa. Nau dalam dia tu short timber tu cakap walih aja na.
2: Tiada walih dia tanah luar nau dah.
1: Kanga amalan juga tu angsur anu iba tanjuk lemi na iba azok sa dema isko galabu ka dah tu angsur galana. Nada nang ajarup na abu ni terbelah jauh kongang mayo anang tua tu arlo ya. Tanah ya, aja kabu kasih zat. Kuma hari dah kami na.
2: Ait dia tempat tanah orang ni. Cepu lah, ayah dah jadi luar. Pernah kuda short timber betul. Ait ya, ni cepu amai bu masa. Anak tu nunjuk orang tu noce.
1: Ait ajar, odai na malam ni ajar. Kangah belar gua ya. Ya udah na ma amolong tak pama ya udah.
2: Ait udah. Ni tengah cuba macam aja, cerabu orang ni ida aju tak ker, aru baju tu ni, at ida masa short timber na school kalau bukti, aru dah ni buram ah, ayo ah, ay, tanah handi nak apa nana, udah ya tuk lang tu nara ya, abu imtun imsusir, abu ay di nak tu nara, aja ya, short timber kisang ya, idam ju, ada mana mai idam ju, na ajar wazok nara ya, tu nara ya,
1: si tak ada aju.
2: Ida malak tiblum manu ju langkah bawa ni tempat.
1: Aik ya naik ya tengah tempat. Ya nalam ni naik ba iya selalur nong. Ya dat ni tebal lagu mang mayu kute.
2: Aku dat tanda naik dai. Anak ju rubber. Anu naik dat encourage apa ya ni. Ni ada tebal laba bawa ya tempat.
1: Er, aku dat ni anu langkah senang ji. Aku dat ibu malah run hau tangya sekolah run hau tangya financial ini aku dat langkah Tim tu mahal tu kalau di, na emu malah tu kemtangan ha, enak selalu ya.
2: Aih, kita mah tempat udah, alat produk cuma dah lakukan cukup, anak,
1: itu,
2: udah, pura, asal asal program yang lupa kalau dia tu ya, tim lah tu lono.
1: Na temulung tu lo ya, aih, na tak ya, tim lah tu lo lor ya.
2: Udah alam ini aih buat ni mesti dah lihat tempat,
1: itu,
2: anak kau lima ratus, bantu tang tu ada tu
1: ada,
2: temulung long tu mama edio dah.
1: Aku dah ni tanah bu, mau baca jer. Ada udi, terus people nongat oksibat dan juga lemi. Anu ni udah memerlukan pak program. Kadang aja orang panok tahu aku dah iba malah hambat agak terdem. Kadang aja yowang. Ada ni jenis jejang jaga sisa. Jo ni buat oksi tanah bu.
2: Eh, hati mbaik ni. Aiy, ni tengah tu aja susah belum baju tu nak wajib kita. Ada mana mana pun saja cukup. Ya ni ya asalnya nana kan ibu froma isu aner jo. Ayo jadi mana from nang sil mara ada naya cukup. Ane ya sendiri lah wang zoe. Tapi jodoh asal jo enak selalu dah asalnya naya jodoh balik sah.
1: No ji, merang hanya wang ma.
2: Ayah bang no.
3: Hoi.
2: Hoi.
3: Selamat hoi.
2: Selamat kuda.
3: Ayo dah wang ganga siapa belajar nanti kena jodoh zero baje ya.
2: Ay ji. Merang mana, nungju mana aja orang orang mana?
3: Hai. Uda naina, short timber brazuk sa demai sekolah labu gar. Tapi jadi, ni uda kerja nungwa demai uda. Tapi jangan zamai, tapi lembah git mesti naji zaru baje ya.
2: Ni aju tang tu nak lihat ya, from isu aju jai. Kena aju na tama baju, ni rambo dah na.
3: Oh.
2: Ada mana mana dia jangan aju dah. Jangan mesti rumput dah yoga mai aju ba. Tangan aju. Ini mama juga, aku kena jual itu nanti. Aje gini, lembuk balir. Tadi tu, aku malah kata nak pergi dengan short timber juga.
3: Ayo, dah tu jenis macam apa? No, ni udah pergi dengan jual harga sih.
2: Eh, yang mah, yang ni.
3: Tahu dah, aku gini nampu juga. Udah undang macam, siang mau makan apa ya? Macam ni, harga itu lagi, jual ini lagi. Tapi wajar mah, kita udah kengkeng lah dari mabut mesti tim tu macam tak jah. Bang, tama tu saya dah, mila tu kerja tu. Aikal demi longjin merjin biz bawa nak tama jauh jauh.
2: Oda.
3: Haga aja merjin biz tu jer.
2: Oda.
3: Tapi bawa nu genggeng udah nu mabah makan. Ini tama tu baju. Mabah makan aja.

Asanuki aki tzitabugan pum ushinong atambang ashidaki manani tiyako manet liar pungunong teli nungi linukusang Hindi asir English ushinong yukpang ashidzi asir ipasalan Tukwaku manet ter pungunong spotlight sindong teli nungi sa yukpang ashidzi Ibaya akashwani mukukjong